Yagi wana huda ila hardi ila Filistini Audu min hagli hau yati mitla jadi kabla mia trukua Filistini Audu hurro kaya ktaru anakuna uskurana hawakuna shajaratan kamara igba jadi Lakin hakia hardi huna Yagi wana huda